0: dirisha.
1: Huyu bwana kuna mambo mingi za ujinga sasa.
2: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachati na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na huyo.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.